Hari ini tu kira yang mah France ni lek yang kira aku ibu tu iwan coblai, kam jule kira aku ibu tu Maya blai. Pada benda cipi kira yang aku kong Emilis Heng kira aku ibu tu Jisu Bokodor, pembun de kira aku ibu tu blai kita yau non kira yang aku kong Emilis Heng.

Da apa nak bercuti di irwa yang kong Emily Singh irwa di ibu tuk Jisu berkodor pembuat irwa yang black tak yang non. Oh ya bni irwa yang kong Bethesda culai kirwa ikut ibu tuk Port Dubai pembuat irwa di ibu tuk yaram yanga.

I tentu tak kira banyak ki semua ki irau ibu ki have you ever seen the rain pembuat derwai angel. Wedding tu kira ada poy cukup yang ni ka program kirwai English ka program kedua cipi ni ka akashwani cuy. Kilo ka radio ro hani ponya ushten u petanya ni ya ka program kirwai ni ki film Hindi.

Haka program kirwai kasi kilok abrudio open up chipi kirwai yang iwan ker wadri kirwai kudibutun jing I basungur pembun di irwai kudibutun wa umkraa.

Naga Jawai Station ke All India Radio, tahini por uya poi I cek program ki ruai cintia. Hei wo ustang ini ke program dari ruai yang ma ji prangsing lekiang. Hei ruai we e perju uskai cinrang.

Itu toh irwai yang o Maximilian culai irwai we eprodu isur wai. Upenta manaj pia irwai yang maram suciang irwai we eprodu jing tunjuk.

Telah wak begini ke program dari tirwa ya sendong yang ke kong dayu lebih dan ling do lebih yang ipor wapun kena iya gini ke program kurwan jepina ke akashwani juai.

Itu toh iruai yang iwa de e pertoj sometimes when we touch no o downhill. Upun te mana chipi iruai yang u Willie Nelson iruai iwa e pertoj o always on my mind.

Telok wabi gani ka program yang ii de tirwa yang gan mure irwa yang de erika you needed me. Tapi yang ipor wo pungkut no ii gani ka program kirwa pareng ka program gorwan japi nak agashwani juwai.